0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katekut pavetak ihri, arechi, ok owinak chik wehastakri, keku marikri ih, mang kutum tachi ulokri ik, ktsaku lokri rihe atak chumil chikah, ek totashna ulokri tak kowinem kochikah. Kategori, sas chanimri, kilitah huachri ukohol riachi, chepetinak ulok, pari hetaksuts, rukni malak ukowinem, eurimelik, utikilik. Esas chanimri ke utakri e ángel. Arech ke kimuli hulok chipari keje ushkut kaki e chipari ushkut kahuleu. Ri echa talik rumal ri are. Rugri wikosh chivetamah wehun tiho belin ri. Aretak chit on chik ritak uqab ek tushnik ulok ritak ushak. Ri ish iwetam chenakashik owiris ik. Herikut shokuheri ish. Retak chi kiviloche, kulmatahueri, chivetamah chenakah, chik oviri are, chotakri uchiha. Kasir kimbir chivet cheman kashtawa, wehun mayil kirsakri, chikatena mahok, kulmatahna ronohelueri. Rikah eri wachuleu, shak ashel, ekurinutzir man kasheltah. Eri rehal balri ihri, eri kah balri, mankota hun retam. Shataneri ri angel chikah. Shataneri kohol shel, mankota hun retam, shuiri tat shel retam weri. Chishka menok, chishlak a menok, rumal reche man iwetam tahumpak pe weri. Weri, khunamitahruk hunachiche shbepa humbinem, shelubik shuyakan ri rachoch, shuyakan keklen ri eupatananilap, chkech chkihuhunal shuyakan ri kichak, ktakan chrech ri ahakal uchiha, chatlak a menok. Herikut chishlak abenok, rumal recheman iwet amtah humparik peri rahauri ha. Webenak ih, weupanik ahalak ab, weretak chik ko at chimam ek on akabil. Chishibih ba iwib, wenek pekamik, kategori man kota natal chiwech, e ishwarinak kishulri ka. Wetzir kimbih chiwechri, chkech konohel kimbihwi, chishlak abenok.
2: Marcos capítulo 14. Petinerchi ulok pekep ri ashebal. Eriman kota uchamilal kashlongwa. Rienim taktush kahawib eri eachtipnelab. Kakah kekichapri Jesus. Ruk subnem paret kikamisah. Shaba kekipir. Man parinima ichtah. Weneko alah koyogual reguina. Riare ko paribetania. Para el rechocho de Simón, riare que tan que ir uso mal. Are tak chiriare tajen kwa ik, que pejo ni shok, rukamo lok hun imet, ponom ruk rijelik takabaj. No hinak che kok alak kun bal, che sip alak pakal rajil. Kuwak ik rijun imet, kuk ik rikok kun apal puwiri ujolom riare, shas chanim, ekonik ak che ma ustak kikina, chret, kikip ik, chikipil kip.
3: Hasche, shakkubank as chrechwi utslak kok kunabalri, shuawa wetashkaye shubile kok kunabale, nim china panok cheri hola hukal denarios, eshiatane chkechri emebait.
2: Eri eare, kashke wishwit chrechri ishok, katekutri Jesus kubir.
1: Chiaa kan riare, hasche kiyaho riare, riare hunutsil shuban chwechri in. Herina kutri meba ib ekori iwuk ronohel tak ih. Eare tak chi kiwah, kuya o kiban riutsil chkech. Kate kutri in, man ronohel mul tawa inko iwuk. Riare shubano rishkowin che ubanik. Riare shnabahik che usuku mashik wenu bakil arech kin mukik. Kasih kimbih chiwech, shak hawihe kolibalne chekbish nawiri kak utsalahtzir, paronohel riwacholew, Shokohek bishnawa we shukban we ishokri. Arech hun nati sabal rech riare.
2: Katekuri rijudas iskariote. Hun chikiet se kapalahuj. Kebekuk rienim taktush kahawib. Arech kuhach riare chikiet. Aretak chi re eare. Kikita.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ri Jesús kuyahyate riare.
2: Machauchik chatelu lokru riare.
1: Ri itzel kukiak riare panikach kech ekelu lokru riare emankota hun kash kubanch rech. Si balak kishibir kip konohel ekikbir chkiwach.
3: Suwawe tzihri katakanch kech itzel takushlabal ruk kowinem eruk chukap. Katekuri kebelu lok.
1: Katekuri. Kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok parirachochri Dios, kok parirachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kohun si balak kakchrih, ekech a puviriare arech krilkanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak kak, katekuri aninak kel ri kakchrih. Ri are kualahik, eke upatanik ri eare. Aretachik kaj huach rikij, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kikamu bich rech riare, ri are kuyari oka pakiwich kijujunal eki ukunaj. Kuk sibalaj eki winak, shelu bij etakitzel, kikirakakeh kchi tekuri kikbij.
4: Atriatu kohori Dios!
1: Katekuri ri are ke uyajo, kukateh rikitzik arech man kech autaj, Rumalche que tam cheri are areri Cristo. Aretak sakaru wachuleu, kelubik ekbe parit inalik uleu. Sibalak ewinak ke kitsukuri are, e arechi kikriko, kkah kikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
2: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utslachzik rechri rahayubalri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
1: Katekuri, kuyao bishik riutzigri Dios, paritak rachochri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi richo genezaret, katekuri ribinak ekochu nakahriare, arech kikta riutzigri Dios. Katekuri, krilkep alaktak hukuk, chek ochuchi richo, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri tak kikat. Kakan pa hunch kech weho kubri, pari rech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihog ri wunak. Aretak chi kukis ri utzig, kubik chrech ri Simón.
2: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
1: Kubik ri Simón chrech.
5: Ahtig, shukchakon hunakab, katekuri, Mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
1: Kherik kibano, ekikchapo si balak ekitak kar. Katekuri, kurakik rip rikat. Kekisikik apan rianikakchik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esi balak kinohisak rikep hukup, che shak makol khutkub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, Jupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubiek.
5: Hatnak shnuach riin akawshel, riin in hunak makunel winak.
1: Kushibik rib riare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cherikar, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubiek chrech ri Simón.
2: Mashibik hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalek patak rikukup chorioleu, katek uri ronoher rikastak kiyakanok ek kitarnabek riare. E are takchi riare kopahun tinamit, kohuna chichi ronoher riutsumal tahenk kiyik. Arechi ikril ri Jesus, kumekbari uoch chorioleu, kchabruk riare kubih chech.
6: Ahaushel, wekawak katkuwinik kinakunak riin.
1: Riare kulik riukab, Kucha priare ekubik chrech.
2: Riin kinwag, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi sa chubiri yabil chrech riutsumal. Ktakan riare chrech, cheman kotahun kubik wiwehun khas uwachri. Katekut kutsakatisak.

0: hat hakutu avib chkechri chuchqa hawi echa suhuri junta baltoqop rumal rechweri jehas shtaqan de moises arech jun utskut balchkech
1: si balakh ke bechi na utsihori are si balakh ekiwnakh ke peche utat beshikri utsihri are arech ke kunatakh chetakri kiyabil katekut ri arek be paritsinalik ulew hawi kubanri uchabal rukri dios Pahunqir chek tihonik et uyul nikaj e fariseo en nikaj e artijab chrechri pishab chepitina kulok paronohel taktinamit rechri Galilea, re Judea, eri Jerusalem, eri uchok abri ajaushel kubano chek kunanik. Kategori, ekeboshib achijab kikamo mulok chohun lachat hun kaminako bakilachi. Ek kitsukuk hasro kisashik riare kikbano arech kikiachu wach riare. Rumal reshchen mankirik tak hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalak winak ekolik, ke akan pubiri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk ruchat chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
0: Achi rehetakamak ksachitahik.
1: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
2: Hachink uawe are, che kubiri tzel takzik chechri Dios? Hachinki kowenche usachik rejetak makaj we manshuwiri Dios?
1: Ri Jesús retam le kichomakbal e kubik chikech.
0: Sucheje wa kichomak pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag riamak, onchatualihok echat binok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kowenche usachik ri makaj chuwachuleu, kintakanchawech, chatualihok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri Dios. Konohek kimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri Dios, enohinakche shibirikil kikbih.
3: Kamikrish kil nika hastak chekashu kohek.
1: Arechi koko weri, kelulok ekril hun ahtok inel puak, che levir yubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal ekubih chrech.
0: China terne behri in.
1: Ri are kuyakano kronohel ri hastak, kualahik ekatere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah che riare hunimalah ulanik. Sibalah ekiwinak che eak tok inel puak, e enik ah winak chik che ek okuk chori mesha. Ri e fariseo erikak tzib riare. Que wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
3: Suche kishwaik ekikumuhri amaha, kuk leachtok inel puak, eleachmakip takachihab.
1: Ri Jesús kubih chkech.
0: Ri ustakwinak man rahawshikta akunanel chkech, are rahawshik chkechri eyawabib. Ri inma inpetinakta chikisik ishik, chehunk eshokib chkechri esukwinak. Inpetinak chrech kisik ishikri eachmaki winak. Arech kikkeshkib.
1: Katek uri ri eare kikbichrech. Ri eutihoshelab rishwan sibalah amak el kemewahik ekech awruk ri Dios. Ejunam kukri kitihoshelab ri e fariseo. Ekwe atihoshelab atri kewaik ekekumun chrech ri amaha. Ri Jesús kubichkech.
0: La kishkowin is chekibano kemewahik ri erachil rich abala che isikim parikulanem. Aretak chi rich abalak o kuk, kipenak utri nik ahtak ih chi rich abalak kesa shubiri kuk, arechik uri keme wahik pataklik ihri.
1: Kubihun tsikhob elil chkech.
0: Mangkota hun winak chi kukupihun chakap kak atsiak arech kukok chi hun kail atsiak chik, we kukupih rik ak tseltahri rik ak atsiak. Erihun chakap kail man kukulahtari rich akap kak. Mangkota hun winak kukoh rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amaha kolri pakak taktsum. Mangkota hun winak che are takchish kumutah rumal riokher amaha krachchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasariwi uts riokher amaha.
1: Lucas capítulo 6. Pahunqir sábado kbe paritikombal triko, eri utihoshelab, kikichupu, kikipocho, ejkitijo ritriko. Katekuri ejojunch kechri e fariseo kikbij.
2: Suche kipan honja suwach cheman yataltak kipan pari sábado?
1: Pe Jesús kubij chkech.
0: La man isikim tari jastak che shuban ri David, are takchi ishnumikri are shokonje ishnumikri erachil, jas rirokik para chochri dios shubano, shukam kokri kashlangwa rechri tamaltokob, shutihri are eshuyach kechri erachil. Wekashlanguari, che shiwiri echushka hawib, kuya o kiktijo.
1: Kubij chkech.
0: Ri ukohol riachi are rajauri sábado.
1: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri dios ektijonik. Kochila juna chiche kaminak yokab. Ri eachtibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunanna pari sábado. Arech kiban katochtzik puwiri are. Ri are retam rikechomabal. Kubich rech riachiche kaminak yokab.
0: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
1: Ri are kualahik ektak ik. Ri Jesús kubich kech.
0: Ri in kintachi wech. La ya talik pari sábado, chek panik ri utzil, chugach ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal, chugach ri kis tzik pubi.
1: Katekorik kai pa kiwi konoheri are e kubich chech.
0: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano e kutsirik riokab. Katekuri ri eare e kanarinak che koyowal. E kichomach kisho ri hastag che kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri ri are kbe pari huyub arech kchawruk ri Dios. E ronoher junakab kchawruk ri Dios. Arechi ksakarik ke usik igri euti hoshelab. Katekuri ke ucha kaplahuch kisho ri eare. E kerushisar etakonela priere. Ri Simón, chekukoh ubi abaj, ri Rachalal Atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo, ri Simón che okisam ubi Celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Xuli ulok kuk ektak ipubi jun takak kolbal. Eko si balak ek iwinak che eutihoshelab, e si balak winak rechri Judea, rechri Jerusalem, rechri Tiro, e rechri Sidon. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzik, e chrech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Ke kunatajik ri iko itzeltak ushlabal kuk, konohel ri si balak winak kak kichap ri eare, rumal che kel jun chokab ruk, cheke ukunah ri eare. Ri are kualisah ri wokoch pakiwi ri uti hoshelab e kubih.
0: Utsi wech ri ish ishme baib. I wech ri ish ri rahayubal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri. Rumalche si balak kishwa anari. Utsi wech ri ish ri kisho ik kamikri. Rumalche kishha hatik nari. Utsi wech ri ish are takchi ri winakik chomahi tsel chivih. Are takchi kishkik yaku biri ish. Are takchi kbish ri tsel takchik piwi. Ek bishok che itzel ri bi. Rumal rech ri ukohol ri achi. Chishkikot ma pa wek ikhri. Echi shak panok rumal ki kotemal. Ri toh bali wech si balak nim ri ekhela chikah. Kheri nakut. Shkiban ri inani tat chkech ri ek ashal takut sihri Dios. Katek ut. Kashi wech ri ish inomak takwinak rumal rech shk amtah ri toh bali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumalche kishnum nari. Kashi wech ri ish khahat kamik, rumalche kish bison na ikishok nari. Kashi wech ri ish aretakchi ikonohel ri winak uts itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inani tat chkech ri man tzikhtah ik ashel utzih ri Dios. Ri in kimich chi wech, che ri kini tatabek, che ilomok eh ri eyuk ulel, chi banari utzil chkech ri kachkatik ikna chi wech. Chistevchun chkech ri kishkik yak sakari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chech ri hun che katuchay che hun utzaltmala palah. Chayari hun utzaltmala palah chik chrech. Ri hun che kutokih ri aku, chayari awatsiak chech. Ri hun che kuta hun hasu wat shawech, chayaba chrech. Ri hun che kukamu bi hun hasa wech, mataba chrech ri are. Ri hastak che kiwak che kikban ri winak chi wech, shokohe chi banabari ish chkech ri eare. veki loq oqehri kishki loq oqehri ish su tzil chivechri ish shogoheri ahmakib ke ki loq oqehri ke e loq oqenikri e are veki ban ri utzil chkechri kik ban ri utzil chivechri ish su ri utzil chivechri ish shogoheri ahmakib heri kik banu veki qajun hasu wach chkechri ki veyeh che kikiachi na jun hasu wach chivech su utz chivechri ish Shogoheri ahmakib, kikkahun hasu wach chkechri ahmakib arech kiahun hasu wach chik chkech. Heri ba, chi logok ehri e ukulel. Chi manari utzil, chi kaha ubiri I hastak iwech. Kateguri, mi veyehun hasu wach chik pa ukashel. Ni mutok malil ukashel. Kateguri, kishushik ishukoholri ni malahu bantahik. Rumal recheri are, utz kugri e itzel takwinak. Chel me ikush chkech rivinak, he hacha ke lukush ri atat chkech rivinak. Mi man qatoqtsih pa kiwi rivinak, kategori man kbantak atoqtsih ri piwi ri ish. Mi qatehtsih pa kiwi rivinak, kategori man qatehta tsih ri piwi ri ish. Chishkuyonok chkech rivinak, kategori kishkuytahnari ri ish. Chiyaba hun hasu wach, kategori kiatahri chivech. Hun nim etabal, hun qatim etabal utohik. Kia tahna chivech patak ri isu tri ish. Rumal che ruk ri etabal che kishetanik, ri ish ruk ri kishetashik na ri ish.
1: Kubi hun tzichobelil chik chkech.
0: Lak kovin hun moi kukamu be hun moi chik, la manketzak lo eke pa hun hul, ri tihoshel manare tanim chuwach ri rakhtik. Ri uz tihoshel kaskheri kolik khas ri rakhtik. Suche kawil rik impari wo ochri awachalal, Teguri man kabil taritem kopari awo ochriat, has cheka bich chrechri awachalal, wachalal, chaya alach chwechkin wesahri kimpari awo och, kateguri, riat man kabil taritem kopari awo och, itzel, keb apalach, nabecha wesahri tem pa awo ochriat, kateguri, katkuvin ri che resashikri kim kopari awo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matalu wach pariwach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwa chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahulok ri utzil. Teguriri itzel achi pari itzel ranima kresahulok ri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihok ri uchi. Suche kishik inchwech ahaushel ahaushel kategori mankibantari hastak chekin bih ronohel rikpewukri in ekutari nutzih kategori kukaslemah kinkutnachi wach hachin chuhala ubik heri has hunachi che shuyak hunha si balakhna hupam shukoto teguri shukohri ushe puwi abah shpehuni malakha puwi rihari kategori manshukasahta rihari rumalchi utz utzakik manom Rihunche shuto, kategori man kukaslemaktak, heri hacha hunachi che shuyak rachoch puwi ri ulew. Mankota ushe shukoto, rini malaha shpe puwi. Kategori shukolih bik eshkiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7 Arechi kukisu bishik chkech rewinak wehetak tzihri, kokubi pari Kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel si balak wayab kolik, ewe upataninel ri si balak lok chuwoch riare. Jere nakut, utomu tzichol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikaj enim takwinak kech ria judío. Arech kebech abruk, e arech kpetik, che ukolik ri upataninel. Kepetik e ke opan ruk ri Jesus, Esi balak kitato qob chrech riare kikbih chrech.
3: Riare utzalak winak. Takil chrech kaban weto qob chrech ri. Riare kurlo qoqeh ri qatinamit are riare shuyak ri rachoch ri dios.
1: Ri Jesus kbe ubi kuk e are takchi nakakchik kowi chrech ri rachoch. Ri kamal be ke utak bi enikah rachil arech kikbih chrech.
2: Aha ushel. Macho harisa hawip. Rumal reche man takal tachwih katok pari wuchoch. Rumal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabo lok hunatsih, e us che wachri rinupata ninel. Rein che man kota hunim wakalen,
4: Kategori ke intak renuntakon. Kimbiak cerech hun. Hatubiri at ekabek. Kimbiak cerech hun chik. Chat petok ekapetik. Echerech nupataninel chebanaweri ekubano.
1: Aretak chi kutari Jesus huetzihri. Kumayu wachriare ekubiak chikechri winak che ekoruk.
0: Kimbiak chiwech. Che pare Israel manuri komta hun kohonik hewa hachawe hun kohonikri.
1: Aretak chi ishetzalihri eutakon rikamalbe choha. Sibalak os chiwochri pataninel shulkirika. Kbepa hun tinamit ubi naim. Ri eute hoshela esibalak ekiwinak ebenak ubiruk. Aretak chi kochik nakak cheri rokbar ritinamit.
3: Kabomulok hun kaminak che umukik.
1: Chare shubi utikel ral hun melkani shok. Era chilbam ubik kumal esibalak winak rech ritinamit. Arechi kriri ahaushel yare, kelukush trech rishok, katekuri kubik trech.
0: Matok ik.
1: Kbeo kochu nakah rikasha, ekuchapo. Rachihap chekitelem rikasha, ketak ik, yare kubik.
0: Kohola la, chawich atkim ihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak, kualahik ekumahik tzig. Rijesus kuhachu koch trech riunan, konoher kikishbik ki. Ni muqijil kikiari Dios ekikbih.
3: Juni malakashalu tzigri Dios kokuk, eri Dios korrubri utinamit.
1: We tzigri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatakri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eu tzigoshela brishwan, kikambi ubishik chrechri are, ronoher rewajastakri. Rishwan ke usikik ekep chkechri u tzigoshela, katekuri. Ke utaku biriare, arech kikbih chrechri ahaushel.
2: La atri rikpetik unkiyak nahunchik?
1: Arechi ke opan rukriare, kikbih chrech.
5: Rishwan ah kasalha, shuhutaku lokri uk, arech kulkabih chawech, la atri rikpetik unkiyak chinahunchik.
1: Parihumulri ke ukunah ekiya wabib, ewinah cheko itzer ushlabal kuk, ekuyak ak kiwokoch ekimoyib. Ekubir chkech.
0: Hish, hibir chrech rishwan rihastak cheshivilo eshito. Ri emoyib kok ak kivo och. Ri etak mayib kebinik. Kekunatahik rivinak chetahin kar eikitumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsik kia ubishik chkech ri eme baib. Esi balah utsrech rivinak cheman ktsakta wumal ri in.
1: Aretakchi riachehapche eutakomulok rishwan she elu biruk. Kubich kech riwinak.
0: Has shishelu lok cherilik parits inalikuleu. Lahun axi lobisam rumali kyakir. Has shishelu lok cherilik. Lahunachiche ukohom helik takratsyak. Manhetari. Riko ustak katsyakik ori pa utsni mak takha. Hachin kut shishelu lok cherilik. Lahun ashelu tsihri dios. Herinak ut, riin kimbih chiwech, nim china chuwach hun kashalu tzihri Dios. Areri riare che tzibam chirih, riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at, arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech, chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut, hachin rinitz pari rahaybal ri Dios, are nim china ri chuwach riare.
1: Konohel riwinak che shkitari utzik, shakohere eaktok innel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utzik ri Dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishap cheman shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketsalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
0: Hachin rukkin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri, Hachin che ujala ubiri eare, ri eare che ujula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa eman kukumuh tari amaha. Kategori kibih. O itzel ushlabal ruk. Petinak riukohol riachi, chekwaik, ekkumunik tekuri kibih. kohun hi olalah winak ehun kabarel. Kerach ilahri eahtok inel puak eri eahmakib tak achihab. Rinohibal kastih shiki bashiku watch kumali eal kual shelab.
1: Hun ah fariseo, kusikir riarech kwa ruk riare. Kok pari rachochri ah fariseo, kok chori misha ekwaik. Kohun ishok hun ahmakunel ishok, chkiwach ritinamit. Arichish retamachari Jesús tajin kwaik pari rachochri ah fariseo. Kukamo bihun imet, rechun kok alah kunabal. Ktuyi chrihri Jesús, kok ik, ekuchahri rakanri Jesús rukri wal uwach, ekusuri rakanri Jesús rukri wi. Kutsumahri rakanri Jesús, ekuhikeh rukri kok alah kunabal. Reah fariseo aretachi krilweri, kuchomah parechwi.
2: Wetak ashalutzih Dios we achiri. Ret amnak wa khasu pantahik we shok chek chapo kok we areri khunakh makuneli shok
1: kategori re Jesus kubir chrech
0: Simon kim bihna khun khasu wach chawech
1: ri Simon kubir
2: chabih ba akhtir
0: ko khuna chi che ko ke achi hab ko ki kas ruk riare rina be kho ok al denarios ri ukas ri khun chik kabinak la khu herina kut Man que covinta che utohik. De are kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihabri si balak kulokok eh chinari are.
1: Risimon kubik.
2: Kinchumahri in are rihun che shchup nimukas.
1: Ri Jesus kubik.
0: Utsri atoktsir shabano.
1: Kkaech rech rishok ekubik.
0: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ejehtari ha chrihri wakan. Katekutri are kratinsahwe wakan rukri ual uwach. Kateguri kuchakihirisah rukri uwi. Manshinatsumahtari in. Katekutri are makatani tache nutsumashik. Mankak ejehtari oliopari nuhulom. Katekutri are kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wa hastakri kimbir shawech ksach ronohel rumak rumal reche shukut hunni malak loqoqe balukush katekut hachin ri shahubi umak sachom shahubi loqoqe balukush
1: ekubir chrech ri shok
0: ksachita hu wach ronohel ri amak
1: katekuri riwinakche ekochuri mesharuk kikbir pakechwi
3: hachin kuwa weare chekusach kimak riwinak
1: Kategori kubir chrech rishok.
0: Areri akoho balshat kolowik hat panimalah utzil.
1: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubiri utzalachtzih rech ri rahawi bal ri Dios. Kkachilah ubi ri ekablahuh. Shokuhe erehuntak ishokib che ekunam che itzeltak ushlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, Rikohom ubi Magdalena, areche sheelolok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikiare kikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulikkib, katekuri kepewolok ruk riare, paronoher rijetak tinamitulok, kubik pa junsi hobelil.
0: Ri ahtik konel shelubi che utikik ri iha. Arechi shuhapih ri iha. Nikak shtak chuchi ri be. Shtak aleshik ere echikop ahuwakak shiktik bi kronohel. Nikak chik shtak pubi abak. Shkeinak ut. Katekut shakiharik rumal reche man kmakmak tiktak. Nikak chik shtak patak kish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihik isah ri iha. Nikak chik Shtzakpa utzulew. Shkiyik, kategori shuyari uwach. Jeri hun ok al rumal hun.
1: Kategori kubik.
0: Hachin riko ushikin arech kuto, chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri eutihoshelab, kikot uchi riare, khas kubik witziho balilri. Riare kubik.
0: Chiwech ri ish shiapach obik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut. Chkech rinik achchik shuwi patzihobelil arech. Tajin kikil rehastak eman kikiltak. تخین کیکتوری خستق ایمان کیکچاب تخ ری خونتی خوب بلیل کو بیه و خستق ری ری تیکان آره ری اوچه ری دیوز ری کچو چی ری بی ای آره ری ریشکیتاری چیخ کتک اوت کپری کشتوک اکرسا خو بیری چیخ پاری کانی ما آره چ من که کخون تچ ریچ ری دیوز ایمان که کل تخ تخ ری اکو پو بیری آباخ ای آره ری ریشکیک ام ری چیخ رو کی کتی مال آره تقچی اشکیتو کتک اوری ری ای آره ری من کتا او را به نق پا کانی ما که کخونیک شق کب و شب قیخ کتگوری پری او قیخ ری ایتسل که به او بیک ریش چق پری کش ایره ری ریش کتاری چیخ کتگود که خیق ایک پری به رو تقری چومانیک ری قینو مال ایری قیخ از تق ریچ ری کسل مال شخیری کود من که قنار تخ من که کویر تخ ریش چق پری او چولیو ایره ری ریش کتاری چیخ رو خون نیم ای او چلاخ کنی ما کیک کال ریتیخ کی کیا خیت تا کی وچ رو مال چری ایاره کی کتر نبخ ایمان که کش تخ تخ من کتا خون وینا کوچی خون کانتیل کاتگوری کو کو خون لق او کیا مال پویی اون کویاری کانتیل چوشه خون چات شنی اره کود کویاری کانتیل پویی خون چه بال اون پاری او کال بال کانتیل ارچ دی که او کو لقی کیل ری ساقیل ری آواتالیک شاس که آلخانیک نری ری آوام چه کلم چوب تاه ناری اکپه ناری پاری نی ملخ قیخ چی چخیخ با خاصو تایی کی بانو رومال ریچ ری کو او خستق که اتاه ناری اچ ریچ ایری منکو تا خستق ریچ شاسک کام نو بیک شکو خیری خستق ریچ چه کچو مخ کو رو گریاره
1: ری اونان ایری ایرچلال که پی اولوک رو گریاره کته کوری منکی کووین تاه که قیبو کخ روک رومال ریچ چه اکو سی بلخ وینق که یا او بیشیک چریچ
5: ریانان اری اواچلال اکو ورال اک کخ کت کی چابیخ
1: کته کوری اری اره اکو میخ
0: ری نونان اری اواچلال اره اری اری کیکتاری اوچیخ ری دیوز اکی کیکاس لیماخ
1: شبنتخ پا خون قیخ که بیو بی پا خون خوکوب کوک ری اوتی خوشلا کته کوری کو بیخ چکیچ
0: چوخ اش چاقب چریچ وچوری
1: کته کوری نخ که بیو بیک پاری چو اره تخچی ای بناق ریاره کوک اوارام اکوار او بیک کته کوری خونی ملاخ کیا قیق که پیه پووی ریچو ریخا کوک پاری خوکوب اک کی کلو مخ کش که قیب او کوک روک ریاره کته کوری کی کسوخ کی بیخ چرچ
3: اختیخ اختیخ کوخ کمیک
1: ریاره اره چیک کستخیک کویاغ ری کیا قیق اری والاخی نقخا ریخا مطالیک کنخیک کته کوری کو بیخ چکیچ
0: هاوی چی کو ویری ای کو خونیک
1: ری اره کشی بیم کیب که کی بیخ چی بیل کیب روک مایی بل
5: هچین کو واوی اره چه شکو خیق تا کن چرش ری کیا قیق اری خا کته کوری که نیمان چرش
1: که اوپانیک پاری کیتی نمید ری اخیرا سنو چه کو اپان چواش ری گالیلیا اره تخچی کتاکی چوری اولیو کپی چکو لشیک خونا چی چه کو ایتسل تق اوشلا بل روک او خیر چی چه منکو تا خون رچ ایاق کو کخو من خیقی تا چی پا خون خا اره خیقی لیک پا تق خول کیچ ری کمی نقیب اره چی که ایچ ریچ ری خصوص سی بلاخ کو رقاقی خو چی کو کیا قریب چو ری رقان ریاره کتی کو ری روک خون نی ملاخ چا بل کو بیخ
6: خاص پا وقت چو ایچ خصوص ری اکو خول ری دیوز
1: رومال ریش چیر یاره شتاق ری چیل اشلابال اریچ کلو لوگ روک وی اچی ری شانه اک ایتاق مول چیک ری چیل اشلابال اوچاپوم ری اچی خطیش روک تقوم تق چیچ ای روک تیم اریچ کچاخشیک ری اره کته کوری کور رقیق ریر خطیبال ریچ ای ری چیل کچار اریخ پاری چینالیک اولیو ری خصوص کوکات اوچی
0: خاصا بی؟
1: ری آره کو بیخ
6: خمولاخ
1: رومال ریش چه سی بلاخ ایتیل ایوکی نق روک ری آره کته کوری کتاچ ریش چه من کتقن تچکیچ چه که بی بی پاری نیمالاخ سی وان کته کوری ایک اوچیلا خون نیمالاخ خوپوق اق چه که واکت پاری خویو ری ایتیل کتاچ ریش ری خصوص چه کو یا بچکیچ اریچ که اوک پتق ری اق کته کوری ری آره کو یا بچکیچ که ایلو لوگ روک ریاچی ای که اوک پتاق ریاق ری خوبوک اق kechoplin parihuyu, kebe ubi paricho, katekuri chila kehikwi. Aretak chiri eahyokab kikir wehastakri, kianimahik, kikibih wehastakri, patakrinim echutin taktinamit. Ribenak ke elolochcheri likri hastaksh bantahikri, arechi ke opan nakachcheri Jesus, kikirikari achiri she el biri eitzelruk. Tuyulik, ukohom ratziak, eutskolik tzakatrush labal. Ko kochchuwoch rakan ri Jesus, katekuri kenochchi shiprikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinak chkechri eare, rumalche sibalak kishbir kip, katekuri riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Riachi, cheshe elu biri eitzel ruk, kutachrech kkohi ruk riare, katekuri riare kubir chrech.
0: Chatzalech chori aguachoch. Habih ri hastak che shuban ri Dios chawech.
1: Ri arek be parnoje ri tinimit, esibalak kuyao bishik ri hastak shuban ri Jesus chrech ri are. Are takchi katzalech ri Jesus, kikulah ri winak, rumal reshe konohel ke yem. Katekuri, kopanik hun achiche jairo riubi, ri are okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval. Kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus ekutato op chrech ri are arechk pecho ri rachoch. Rumal reshche shak hun umial kolik cheko kablahuk uhunab. Elem ranima kubano. Are takchi benak riwinak kikipitz eh ri are. Katekuri, hun ishokche shas kablahuk hunab ulok kutsak ukikel. Makota hun kowininak che ukunashik. Kikibukok chrich ri Jesus ekucha pre uchi ratziak. Echi shakbik takir ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
0: Hachin shinuchapriin.
1: Rumalche konohel kikbih chema earetah ri Pedro kubih.
3: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesus kubih.
0: Kohun shin chapovik. Rumalche hun chukab shelu biwuk riin.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus ri ishok peruk birbitem. Katekuri, kumehrib chorrakan ekuyao bishik chkiwach konohel riwinak hasche shuchapo riare. Katekuri shakbi eshkunatahik. Riare kubih chrech rishok.
0: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tahinna kubih wetzihri, arechik pehun winak parirachoch ulok rinim winak rech riukolbal. Katekuri kubih.
3: Riam yal chanim rish kamik. Macho harisach chik riachtih.
1: Katek utri Jesus shuto kubih chrech.
0: Mashi bihawib, shak chat kohonok, katek uri rearek kol tahnari.
1: Kpecho ha, katek uri mankota hun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago, eri unan eutat riali. Konohal riwinak, kkok eh, kkis kikush rumal rech riare. Katek uri ri Jesus kubih.
0: Mishok ik, reare man kaminakta, reare shak warinak.
1: Kikitseh huwach reare, rumal reshche ketam che reare kaminak chik. Tek uri, reare kuchepukok che riokab, ko kuchabeh ekubih chrech reare.
0: Ali, chatwa alihok.
1: Rirushlabal ketselehik, katek uri shakbi ikualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih kib. Katek uri, Ktakanik arechman kikbihta rihastakri.
7: Lucas capítulo 9.
1: Keusikiri ekablahuj, kuya kichokab, ejun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi runohel yabil arech kikunanik. Katekuri, keutekbik arech kekibih rihrahawibal ridios e arech kikunanik. Katekuri kubih chkech.
0: Komik amubik rech ri ibe. Mikamu bi ichami, mikamu bi ikostar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipuak, shokuhe, mankepta iwatziak chihuhunal. Aretak chiki shok pahunha, chishkanah kanchila, chikate kurika kishbek, we mankishkula shiktak, arechiki shelulok parihuntinimitri, chitota kanri opoklak ochechri iwakan, kutbal rechehe has katbalzih pubi.
1: Quebec, kikisutej ronojer tak tinamit, kikiyao bishikri utzalakzik eke kunanik. Ri Herodes che areri atbaltzik, kretamak behaztakri. Katekuri mayibark kanahik. Rumalche eko jujun kikibig. Areri juan kastak ulog chikishori eke manakib. Eko jujun chik chikikbig.
5: Areri Elias talek ulog.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
2: Rishwan, enxint anu xolom, xaxink uri riare, chechkibish wexastaq puwiri?
1: Katek uri krax kri luwach riare. Aretax chi ketzali xolokri etaqonelab, kikibix chrech riare ronoxer rishkibano. Tek uri riare ke uk amu bi riare ruk shbenax, naqax chrech xuntinamit che ubi betsaida. Katek uri riwunak shikuch obo weri, echebe ubi chrich riare. Riare ke ukulax, Katekuri kuya ubi shikri rakhawi balri dios chkech, eke ukunak ri rakhawa shik ke kunatahik. Kikak ri qik, ke peri eka blakuk eke kbik chrech.
5: Chi ahacha ubik lewinak, arech kebe patak ri nim chuti intinamit, che ikon akak, arech kikirik na kikolibal, eki wa patak riha, ri uk, ukko pahun sinalik kolibal.
1: Katekuri riare kubik chkech.
0: Che itzuku ma'ri ish.
1: Ri eare kikitzalik huwach riutzik kikbik.
3: Ri uch mankota wakuk, shuwi kokuk, hop kashlanua rachil kebkar. Shuwi ri, wekukbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
1: Rumal che eko kako lahukkal achikab, katek ut riare kubik chkech ri euti hoshelab.
0: Chibana che kikisokeh ki patak hukat eka winak lahuk winak.
1: Xereek kiban chkech ri winak. Katekuri, kukamukok ri xob kashlanwa, eri keb kar, kikai chikak, kutewchik ri kashlanwa, kupiro, ekuya chkech ri euti hoxelab, arex kikash chkech ri winak. Konohel si balak ke waik, ekinohik. Kikikol ri wakash totahik, kablahuk chakach totahik. Kulmatahik che arechi utukel tahink chawruk ri dios, ekori euti hoxelab ruk, katek uri riare kutachkech.
0: In hachin riri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
3: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
5: Nikah chik kikbih atjun oher kashalu tzih ri dios, chesh kastahu lok.
0: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubiach.
5: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katekuri, ktaqan chkech ri eare, mankota juntzik kikbiach wiweri, kubiach.
0: Ri ukohol ri achi kunana ri kachakichchi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchkahawib eri etzibanelab, kkamisashik ri are, kategori pa urosh ich kkastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
0: Wekohun krak kateri chwigin, munatisachi ak anrib, churuk ahri uripi bal ronohel kik. Kateguri, chpet bawugri in, rumal che hachin krak kukol riuk aslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach riuk aslemal wumal ri in, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech ri winak che kuchak ronohel u wachuleu, we riare kusach rib kukolih rib. Hachink kish chwech ri in ek kish chrech ri nutzig, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utik ilik ri are. Pa uremelik utik ilik ri utat e pa uremelik utik ilik kech ri etios lagtak angel. Kasih kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal are takchi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
1: Wakshaqib qiq okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri, ke ukamu bir ruk riare, ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Kaqan buwekhun khuyu, arech kuban uchabal, kchaw ruk ri dios. Katek urik kul matahik che arechi itahin kchaw ruk ri dios, ri uwachbar kikash tahik, eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa. Tek uri eko keb achihab kitzikhon ruk, Eare ri Moises, eri Elias. Ere melik etikilik, kek alajenik, kikitzikoh aretak chi ikelna ubik, ekbena pari Jerusalem. Ri Pedro eri Rachil, sibalak koki waram. kichihom kut e kaskoh katekuri kilri uremelik utikelik erikep achihab ekoruk riare aretak chiri ekep achihab kihach kip ruk ri Pedro kubir church ri Jesus
8: aktih utchekuk kohi waral chkabana ushibha hunavech at hun rech ri Moises hun rech ri Elias
1: manretam taritsih tahin kubir tahin kubir wechiri arechik pe hun suts cheki uchoku chusheri umuh katekuri Sibalach kishibirki arechi keok parisuts. Hunzir sheluloch parisuts chekubir.
9: Arewa wenu kohol, kachi tatabeh.
1: Aretak tani riuhanim bal rihun chabal, ri Jesus kanak kanok utukel. Patak vikiri, ri eare ktapir kichi, mankotak kibir vihastak chesh kilo. Chukap ir chik chesheshuli ulok chori hoyu. Hun sibalach winak ke eluloch che ukulashik. Katekuri hunachich kishol, riwinak kurakake huchi.
10: Achtir, kin komir chawech ri atarech kawiri nuk ohol. Rumal che shakshiwiri are nuk ohol. Hun ushlab alk chapouri are, katekuri aninak kurakake huchi, kuhilha puleu, ekubano, che kuchub ahri ukashah, katekuri. Kash relik chubik ruk riare e kupitzik kanok riare. Inch awinak kuk ri e ati hoshelab. Arech kikya kubi riare kategori maneko winak tak.
1: Ri Jesus kubik.
0: Ishun mayil kiksak. Che ishitzel eche man kishkohon tak. Kahumpana inkoi wuk e kishinchikna. Chakama ulok ri ak ohol.
1: Aretak che ri ukohol kibu kokruk. Ri itzel kukiak riare chori olew. Esibalah kuhil khariare. Katekuri ri Jesus kuyahri itzel ushlabal. Kukunahri akal ekutsalehisah chrechri utat. Konohel kishibir kip chuochri ukovinem ri Dios. Jereik ut konohel mayipal ekolik rumal ri hastak kubano. Riare kubir chkechri eutihoshelab.
0: Ri ish siblah chikoho ma pari ishikin wehetak tzihri. Ri ukohol riachi khachitahna pakik amri achihab.
1: Katekuri riere magikchopta witzihri, pa awatalik kanach kanchkiwoch, arech mankichoptach, katekuri kishekki kitach rech. Kuala hunchomanik chkishol riere, hachinkuri rinim reklen chkishol ere, katekuri rihesus retam wekichomabal koparikanima, kukamukok hun alahakal, kuyari akal chutsalare, katekuri kubichkech.
0: Rihunche kukulah we alahak alri parinubi inri kinukulah. Rihunche kinukulah ri in kukulah rihunche inutakomulok. Herik ut risibalah chutin chishol ri ish areri rinimalah ubantahik.
1: Rishwan kchawik katekore kubih.
11: Achtih kilom hunche kupakchih ri etzel pariabi. Kakah. Kakak atek chrech wiri rumal rech chimankpetri are kuk uch.
1: Katekuri ri Jesus kubir chrech.
0: Mik atek chrech wiri rumal chachin riman ikulelta kori iwuk.
1: Aretachi opanem kuban rikir chek pakik, cheke sash naubik, ruk okovil ranima, kpake ubi pari uberi Jerusalem. Katekuri keotekubi nikah eupataninelab. Arech kinabehik ubi chuoch. Quebec, katekuri keopan pahun tinemit kechri ea samaritano. Arech kisukumah rik kanahui. Katekuri, mankkulash tachila rumal resh che are krak be pari Jerusalem. Aretachchi kikilri eutehoshela weri, ri Santiago erishuan kikbih.
11: Ahaushil, lakawachchi kuchtakanik arech kakahulok rik akchikah, katekuri, Kiu proho biri eare.
1: Kategori ko keu kayeh ekiu yahyateh. Ekebe pa huntini mitchik. Aretachchi tahin ebenak. Hunwinak kubir chrech paribe.
10: Kinteri chawih riat paronohel kolibal hawi katbewi.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ritakyak kopek kiwarbal. Richikop re uakak ok im kisok. Ri ukohol riachi mankota hawi ku oiba wiri uholom.
1: Kubir chrech hunchik.
0: Chat terin chwih riin.
1: Ri are kubir.
12: Na becha ya'a na bech wech chekin mkukan rinutat.
1: katekut ri Jesus kubichrech.
0: Chaya alach, cheri e kaminakib kikmukri ki kaminakib. Ri at khat hak alisah ri rahayubal ri Dios.
1: Shokuhe hunchik kubichrech. Kinteri chawih ri at ahawishel, nabekut chaya bechwech ke inch abachenok ri nawinak. Katekuri ri Jesus kubichrech.
0: Ri hunche kukohu kab cheri ri tahin. Kategorik kayu lok chrih mantakalta chrih ri rahayubal ri Dios.
7: Lucas capítulo 10. Ri ahawshel ke uzikirchi oshkal kablahuj ke utakubiri eare pakakap chuwachri are paronohel taktinimit e pariwachuleu hawichik benawiri are kategori kubirchkech.
0: Sibalakori anarinaptriko kategori manekitari e achakip. Chichama rugri rahauri uleu, arech ke utak achaki pari ruleu. Hishma, kishintaku biri ish hacha alaktachik chikshol takri yok. Mikamu bi puak, mikamu bi ikostar, mikamu bi ishahab. Mankota hun kiyaru tilu wach pari be. Aretachi kishok pahunha, na bechi bi. Rini malahutil pawehari. Weko hun ral kwal, rini malahutil chila. Rini malach ibutzil kushlan nari puviriare. Weman kotah ktsalih nari ibuk. Chishkanah kan pa wehari. Chitiha ichi kumuh rihastak ko parihari. Rumalchiri achak takal chrih kuk amri utohmal. Shakmishbe pataknikah hachik. Paronohel tinamit hawi kishopanwi ekishkulashik. Chitihari hastak chekiachiwech. Chikunah bari eyawabib. Ekochila, echibih bach kechri winak. Rira hayubali Dios nakachik kovichi wechri ish. Katekut parehunti namit kishopanwich eman kishkulashtak. Chishelulok patakrik ayibal. Kategori chibih ba. Shokuheri upoklahri itinamit chekochori kakan. Kakatota kan chiwech ekakya kanok chiwech. Shokuheru kweri chiwetamachche rira hayubali Dios nakachik kovi. Kimbih chiwech. Chepawe ihri, risodoma mankota uk ashkolri hachawe tinamitri. Kashawechri at korasin, kashawechri at betsaida, rumalche wetari mayibaltak hastak cheshban waral, shbantane paritiro on parisidongne, uherta mari shkikohri koshtar, uherta mari shkiyari chahpa kiholom, shkeshtahta mari rikikush. Shahekuri, chrechri tiro, chrechri sidon, Mankota ni malakashri, pari ukatbal utsihri Dios, hacha chiwechri ish. Katek utri at kafarnaum, la chipari kahna ka awali sahawi, chipari nim siwanri kat huthub nawi, hachinri kutatabehri itsihri ish, inri kinutatabeh. Ri keretselah iwachri ish, areri in keretselah nuwach, hachin keretselah nuwachri in, keretselah uwachri inutakomu lochri in.
1: Ri eoshkal kablahuj, ruki kotemal ketzalijolok kikibij.
3: Ajaushel, shokuje ri eitzel kikimekib chkawach pariabi.
1: Kubij chkech.
0: In shimilori satanas, chestakulok chikaje hasri kakulja. Shinyachivech ri kovinem rechke itak albehri rashakan, erishkab, eronoheli ucho abri kulel. Kategori, mankota hunk kovinik che ubanik kash chivech. Atekut, manareta kishkikotik rumal reche kikimeh kibri eushlabal chiwach. Arech ishkikotok rumal reche ri ibi tzi batalik parikaj.
1: Shakbi chanim knohik ri Jesus che kikotemal paritioshlak ushlabshel, katekuri kubih.
0: Katintevchih ri in nutat, rahauri kaj, rahauri wachuleu. Rumal reche shaku wehastakri chikwachri etamub erikin ohinik, katekuri. Shak alisah chikwachri ech utin. Herinak ut tat, hewari kawah. Ronohel shiatah chwech rumal rinutat. Mankota hun kechbowu wachri ukohol, shuwiri utat. Mankota hun kechbowu wachri utat, shuwiri ukohol. Eri hun ri hachin krahri ukohol kuk alahisah chuwach.
1: Ke eriri utihoshela, katekuri kubirchkech pakitukelwi.
0: Utsalahrech ri takwok ochach chekrilo wehastak chekivil ri ishri. Kimbih chiwech, si balahe ashal utsihri Dios e ahawinel shkach shkil wehastakri chekivil ri ish. kategori manshkiltah. Shkakh shkto wehastak chekitari ishri, kategori manshkitatah.
1: Hun katalzir kualahik, kategori kubirchrech, arech kukoh pakash.
3: Achtig, haskim bana arech kumwech bechnari hunalik aslemar.
1: Ri arech kubirchrech.
0: Has ib atalik parit ib, has kasik irchila.
1: Ri arech kubir.
3: Kalo ogri ahawushel ri adios, ruk ronohela wanima, ruk ronohela kush, ruk ronohela chuab, ruk ronohel awush labar. Shukuheri awahil atzakat, hijas chbil akanawipat.
1: Ri Jesús kubir.
0: Utsri kabir, chabanawe hastakri, kategori katkasiri.
1: Kategori riare kubir chrech ri Jesús.
3: Hachinri ri wahil nutzakat.
1: Ri Jesús kubir.
0: Shulinina kulok hunachi pari Jerusalem, kbeubi pari Jericó, kategori eko elakoma pa unik ahal ribe. Kelak ahri uhastak, kikchei kanok, kebe ubikri eare, shahubik krak kikamisah kanok. Kategori, shulunina kulok pariberi hunchuch kahau. Shakkril kanok, kategori, kbek. Hun ahlevitak petik, kash pari hun kolibalri, shakkril kanok, kategori kbek. Kategori, hun ahsamaritano chebenak che ube, kopan nakah chrechriare. Arechi krilok kutok obisahu wach. Kip ukokruk. Kupis risokatahinakwi. Kukoh aseite e amaha achrech. Krak anisah chrih rinuchikop. Kukamubi paritohom ha. Kategori kuchahih. Parihunk ichchik. Kuyakan kep denarios chrech riachi achak eritohom ha. Kategori kubih chrech. Chachahih bari are. Wekochi nakasacho. Kintoh chawe charetakchi kintzalehu lok. Hachin chikewe eoshi winakri, che kachomahri at, che ahilz akat chrechri achi, che shkak pariki abre e ala omap.
1: Kubihri are.
3: Are rihun che shutok obisah wachri are.
1: Ri Jesús kubih chrech.
0: Hat at, shokokhe hapanaweri.
1: Ebenak paribe, riare kok pahun tinamit, hunishok ubi marta, shukulahri are parirachoch. Riare kohun rachalal mari riubi, toyulik chushkut ri rakan ri Jesús, kutar yutzir. Ri Marta si balak ko uchak paha, katekure kibu kohruk kubir.
12: Ahaushel, kaska chomak checho wachalal ri. Chekinu yakanok nutukel chuwatri chak. Chabir bachrech, chekinu to cheri chak.
1: Katekure ri ahaushel kubir chrech.
0: Marta, Marta, si balak katchomanik. Si belak ikhastak ka mano, shahun ri rahawshik. Ri mari are shucha ori hun tzakatalak utzil. Shazman ktokishta wa chrech.
7: Lucas capítulo 11.
1: Tahink chabruk ri Dios. Are tachchi kukisri uchawemruk ri Dios. Hun chkechri utihoshelab kubik chrech.
3: Ahawshel, chaktuch kwach khasu chabshik ri Dios. Khachashu kutri shuanch kuchri utihoshelab.
1: Ri are kubih.
0: Retak chi kish chauruk ri Dios, chi bih ba. Tat shel. Tioshlah ri abi. Chpetok ri awa hawi bal. Chayari kawach huhunal tak ih. Chasacha bari kamak rumal chiri uh kakasach ki makrik o ki makkuk. Maya bechkech chikuchak pari mak.
1: Shokuhe kubih chkech.
0: Wek ohun chi wech ish chik ohun rach il. Kategori kuri kapanik ahakab e kubih chrech. Wach il, chakaha ubi uship kashlan wachwech. Rumal reche hun wach il shpe ulok cheri ubinem. Kategori, mankota hun hastakhuk arech kin yachrech. Kategori, paha, rihun chik kubi hulok. Mina chu harisah, chanimri tzapatalik chikri uchiha. Riewalkwal eri in uhoyalinak chik. Mankuyatah kin ya ubiri kashlan wachawech. Kinhik bachiwech. Chewe man kualahik tak chewuya ik chrech rumal reche hun rach il, kualahik nari rumal reche kchu harisa nikri rach il. E kuyana ubiri chrech riare ronohel rehastak che krah. Riin kimbih chiwech, chitaba hun hasuwach eki atahna chiwech. Chis tukunok eki rek nari ri kitzikuh. Chis korkotok ek hak nari ri uchiha chiwech. Rihun che kutao ke atahna chrech. Rihun che ktsukunik kurik nari kutsukuh. Rihunchik korkotik Khaknari uchihachu wach. Hachin juntat chishol riish cheri ukohol kuta junkar chrech. Kateguri riare mankuyata weri chrech. Shaneare kuya jun rashakan chrech. Wekuta jun sakmol chrech. Shaneare jun shkap kuya chrech. Weri ish che ishitzel takuinak iwet am.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Citalu shol mila anri hasra habibalri kanah kanok rumal reche kibihri ischeri in ki ingwesahri e itzel rumalri belsebul shahekuri weri in rumalri belsebul ki ingwesahri e itzel hachin rumal kesahri e igual kualri ish rumal kuwa e arenari e areri ri e atal tzir chibihri ish kateguri we rumalri ubi uqabri dios ki ingwesah inri e itzel shashopanikwa ri rahayubalri dios iwuk ish Aretak chik ohunachi chek o utstak uchich rech choh. Kategori kuchahihri rachoch rihetakuk inomal utsu banomri. Kategori wek ohun chik kopanik chesibalah kochinachu wach kchakan ri puwiriare. Rihun chik kumahri ri uchich rech. Kategori kokri che uhachik rihastak rech. Rihun che mankota wuk nuk ulel ri. E rihun che mankachakanta wuk kutsaku hastak ri. Aretak chiri tsel uxlabal kelubiru hunwinak, kbeche binem patakash ukolibal ulew e kutsukuh rini malahutsil. Kategori aretak chi man kuriktak riare kubih. Kintzalihwa pariwachosh hawi shinel ulok. Arichi kopanik mesom chiri esukubam chik kurika. Kbek kuchepak bukub nimak takitsel uxlabal china chuwach riare. Keokik eke haki ri rugriare. Kategori ruk ismal riachiri aresi balakash chinari chuachri na bekanok.
2: Kherik ut. Chi aretak chi kubih wetsihri. Huni shok kurakakehu chi chkishol riwinak. Kategori kubih.
3: Ut rechri shok cheshat rukak choa santil. E ut rechri wokush cheshat itubisak.
2: Kategori riare kubih.
1: Si balak ut rechri hun che kutari utsihri dios. Kategori kukaslemak.
2: Kherik ut, arechik kimulik kip si balak ewinak kubik.
1: Wehun mayil ik sakri si balak itzel. Kutahun kutbal uhastakri dios. Kategori ishubi ki atahna chrech ri kamal noh rech ri honas. Shakherik ut ri honas hun kamal noh chkech ri eahni nive. Shokuheri ukohol ri achi hun kamal noh chrech we mayil ik sakri. Ri ishok rahawinel ri umosh ral balk ik. Kualahna ulokri pak ismal katbalsik ku wewinak rech wehun mayil ik sakri. Kategori ku manak atok sihri pakiwi. Rumal rech riare shas nak shpewi ulok pari ushkutri wachulew che utayik ri retambal ri Salomon. Kategori waral ri kolik hun winak che nim china chuwach ri Salomon. Ri uwinak ri ninimi ke wualahna ri pari kismal katbalsik ku wehun mayil ik sakri. Kategori kikmanari atoxih pakiwi. Rumal recheri eare shkikesh kikush rukri utsih rihonas. Kategori waralri kolik hun winak chenim china chuwach rihonas. Mankota hun winak kutsih hun kantil. Kategori kuwah chushe hun tem. Shane are kukohri puwi hun yabalqaq. Arech kikilori ke okulok. Riukaq riukantil riabakil are riawqoch. Arechi uts riawqoch. Ronohel riabakil kiniknitik. Arekut, weyawab riawokoch, shokuhe riabakil, ekum kolik. Kas chawilabari ak ko awuk arech manhun ekumtah. We ronohel sakil, chek abakil. Mankotahun chakapri chek ekum. Ronohel rik kiniknitik. Hachari chak chikuyaw sakil pawiri at.
2: Aretak chikubih weri, hun fariseo kusikihri are. Arech ke wok parirachoch, kokik ek kubiik. Rifariseo ksachukush rumal chek rilo cheriare makuchakta riukab. Katek uri riahawshel kubiik chrech.
1: Kheri utsnak ut, riish ishfariseo kichak rikumubal chrik, shokokhe rilak. Katek uri chipam riish kosi balak elak e itzel. Ish chuk, rishmanuvik rih rihastak. La man aretak shokokhe ishmanuvik riupam, Chiyabari ihastak pasipanik. Kategori ronohel nari uts chiwech. Herik ut, itzel iwech ish ri ish fariseo. Chekitohri alkabal puwiri menta irura. E puwiri ronohel itikombal. Kategori kitasapan.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Teguri, ri enuk ulel ri in, ri vinak che manshkahtak, arech inri kinahawinik pa kiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisah chinwach.
2: Aretak chish bitak veri, nabekhinak kibinik, tajink pa kiw bik pari Jerusalem, aretak chi nakak chik kowi che ri betfaje eri Betania, chunakak ri huyub olivo, ke utak bik kep chkech ri euti hoshela, kategori kubik chkech.
1: Hish paritinamit chek och kawach. Aretak chi kishoku bik, kirikari hunalak burish che yukulik. Che mankota hun chuwachulew ak aninak chrik. Chikira echik ama ulok. Weko hun kutachi wech. Has che kikiro, kibihweri. Areri ahawshel kahawanik.
2: Quebec, katekurik kirikawari he haslish bish chkech. Aretak chi kikiri alak burish re erahaw kikbih chkech.
3: خاص چه کیکیش وی علاخ بوریش ری؟
2: ری ای آره کیکی بیخ
3: رومال چه آره ری خوشیر که خوانیک
2: کته کوری کیک امول نخ چره چری خیسوس کیکی کوه ری کتس ایخ چریخ ری علاخ بوریش ری خیسوس که ان چریخ آره تخچی که آش ری آره ری بینخ کیکی کوه ری کتس ایخ پاریو بی آره تخچی نقاخ چه کووی چه ری کس بالیل ری خویوب ری اولیو کنوخل ری بینخ چه ایوتی خوشیلا سیبالاخ که کیکوتیک Ikimajik nim rilik ri Dios, rumal rechro nojer ri mayibal tak hastak kilom, kikibir.
4: Teuchilanik ri arre, chetahim petinak ulok, ri ajavinel chipetinak parubi ri ajaushel, nimalajutzil parikaj, ilijanik parinimalajkaj.
2: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol ri winak, kikibir chrech.
5: Achtig, che yajari atehushela.
2: Katek utriare kubir.
1: Kimbir chivech, we kiktapih kichiri e are, are kikrakakeh kichiri, riheta kabach.
2: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit, kubih.
1: Henakut, weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hum ihri, manhetakut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Henakut, kpena nikahtak ihpawi. Cheri eak uler kikisutih na wihruk rikak te rechrichoh. Katki latzbehri paronohel atzaltmal. Katki kahbeh na richori uleu. Riat shokuheri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahrik ihche shatsolishik.
2: Aretak chikok pari rachochri dios keresa hulokri akkayib kubirchkech.
1: Tzibatalik. Riwachoch harech chawem rukri Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
2: Chihuhunan ik tihonik parirachoch ri Dios. Ekuri enim chuchkahawib, ri etz ibanelab, eri nimach keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katek ut, mankkirik tahas rikuyaok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitatbeh, ri utzir kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pajunqir kukutri tsikh chkechri winak parinim rachochri Dios. Katek ut kuyao bishikri utsalakhtsikh. Kepeo loq rukri are ri enim tak chuchqahawib ri etsebanela ri enim tak winak. Kikbir chrech wetsikhri.
6: Chabih chkech khasruk qelen kabangwari. Un khachinja winak chawech weako winemri.
2: Kubir chkech.
1: Shokongheri in kintana chivech hunhasuwach, chibih chwech, rikasna chikuban rishwan, la rech rikaj un kech rivinak.
2: Kikichomach chikishol.
6: Wekakabih rech rikaj, kubih la, haskocheman shishkohontach rech, eko wekakabih kech rivinak, konohenri rivinak, kukikyak wachabach, ramareche kikikban parikichomabal, cherishwan hunahkasharu tzikri Dios.
2: Shahek uri, kikibir che manketam ta khawish pewi, katek uri ri Jesus kubir chkech.
1: Shokoheri in, mankimbir ta chivech has ruk ekelen kimanweri.
2: Kubir chkech ri winak, wehun tiho belil ri.
1: Huna chik utik hun utikombal rech uva, kuya pa kahik chkech nik ah achakib.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ingerikuk ri eare rimankota kinoh. Rumal kuwaweri ri insibalah kinwah kinkambiri utzlahtzir chiwechri ish che ish ach romanos. Rumal rech cheri in manking ishtach rech ri utzlahtzir. Riare hunuchuk apri dios arechke koltahek na konohel riwinak cheke kohonch rech riare. Naperi ach judío epaukapri ach griego. Rumal rech che pariare kukutajek riusuk il ridios kas parikohonik chikate parikohonik chikheri hachats ibtalik.
2: Risuk alah winak kori ukasle mal parikohonik.
1: Rumal rech cheri royo wal ridios kukutrip chiparinimalakkah. Puir no helri mansuktah e puiri mansakta chikech riwinak. Ri eare. Chegigitzapi risaqlaqtsih pariman sukiltah. Rumal rech, chere usalah hastaqwuch, cheloq ketamashek puwiri dios. Ri dios, ukutum chiwaweri chikiwuch. Ri hastaq chemanke kowintah kikilo, chasaretak chi ishban riwuchuleu. Ri nohibal, kkowinik krilweri rumaltaqwuchak ri dios. Kril rihunalik uchuqab e kril ritioshlah upantahik. E rumal kuwaweri mankakoitakta harikimak. Rumal rech cheketa mam uwach ri dios e manshkiyata chrech riare. Chejejas hun dios ri uqihil e rimal tioshinik. Katekut ri eare shikisach ri kinohibal parikichomapal. E shikisach ri unoh kanima parikekumal. Rumal rech che ri eare areshkah ri nohibal. Ri eare Shech oharek. Katekuri, shikik eshiuk hil ridios chemank itah. Ruk hun wachibal cherech riwinak chikik yik. Keshtak chikop, ahuokah, keshtak chikop, kihab kakan, chekeshtak kumat. Katekuri, ridios uyom chikech ri eare, heri hachashkah parikanima. Ritzah tahinak tak kolibal, hawi ri eare, ketselah likibaki. Ri eare, shikik esh ri sakalah utsih ri dios, ruk rimang sakalah tsihtah. Nim shikil wehetak wachibal, chuwach riare, chishuban ri uchulew. Chrech riare, ri te uchinik, chubek ich chubesak, amen. Katekuri, ri dios shuyakan ri eare pari itzel tak kirayibal, ri kishokilal shikik esh ri kibanik, ruk ri hastak, chimankot ube alubanik. Katekuri, Shukuhe riachihab, shekiyakan ri shokib, eshigirayih kiwach chikibil takkib. Shikiban ri tsel chihunachi rukhun chekachi, eshigikam parikibakil, ri utuhbali ri tsel takkibe, shukukah. Katekuri, rumal rech cheman shikichomachtu uts ukolik, rikasunohibal ri dios shiuyakan ri eare, parikushlabal, chemankot retambal, Arechri eare kikiban rikastak cheman ustah. Enohinak shrechri mansuk iltah shrechri tsel. Arek kakahri pak, kokep kanima. Kakahri kikastak ri enik achik. Ri eare ekamisanel. Ri eare kikiban richo. Kikiban ri tsel. Kikiban ri tsel hastak. Kikibih ri tsel taktih pakiwi ri enik achik. Kikil ri retzlal ri hunchik. E ukulel ri dios, kiketzalak uwach ri winak, kikinimarsah kip, kikibih siblak taktih, kenohinik pari itzel, man kikinimahta ri ekinan kitat. Man kotak kinooh, man kikibanta ri hastak chesh kibih, man kotak kanima, man kikaslemahta ri dios. Katekuri, ri eare utz retamashik kumal ri katoh tzih rech ri dios, chikubih, Chewirita kal rikamikal chrih erie are manshuitah kikiban weri shane shukuhe uts kekilwi rikebano weri.
3: Romanos capítulo 2.
1: Katekuri, riat mankot sachbalamak, riat chikaban kato.